Hallelujah, hallelujah. Li kabalan si angai. Adu hallelujah. Anyo anyo kawarani di. Atu ni di mo. Atu wazana. Anyo anyo anyo anyo mo. Atu anyo anyo anyo anyo kani di. Atu hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ma kabasa. Yeah. Kabo. Yes, sorry, I would have your tears again.

ohi David mpai boni o enyom etre aduoso baako ni chichemu enkono no se ntome ntume min kwakwa wabrem na sama ho den so sa me nyao me ntia ne dai u badan na min so so me se sama ho den sa me mere wabrem a papa me nyao me wate min pai bom so menyum tom ma sempakam ora aya kula me